0: yang mutaharrikah, dan juga ya yang bersukun yang sebelumnya fathah. Ini hukumnya beda. Kasrah dhamma, kemudian ya yang bersukun sebelumnya fathah, ya itu makhrajnya dia apa? Di tengah lidah dengan langit-langit. Jadi kalau antum wai itu lidahnya nempel ke tengah, ke langit-langit. Wai. Kalau enggak nempel nanti wai. Makanya ada anak-anaknya wai lui. Itu karena apa? Karena enggak nempel. Kita baca.
1: Wai yawma idzin lil mukadzibin.
0: Antum kalau mengganti kasroh diganti e semua, itu bacaannya walaupun fasih antum, itu bacaannya jadi kurang bagus ya, kayak asal-asalan gitu. Itu biasanya anak-anak yang agak males ya, kemungkinan pengennya baca cepet-cepet karena ya. Al-Imam Ibn Jazari menyebutkan dalam Muqaddimah Al-Jazariyahnya, dia beliau menyebutkan bahwasanya seseorang itu bagus ya, bagus tidaknya bacaannya adalah ya, dengan apa? Dengan menerapkan tajwid. Bagaimana caranya? Kata beliau, illa riyadhatum ri'in bifakkihi ya, melainkan caranya adalah dengan seseorang itu melatih ya lidahnya. Fak itu adalah rahab. Illa riyadhatun imri'in ya, riyadhah itu latihan ya, bisa olahraga, bisa latihan. Imri'in dari seseorang bifakihi, dengan apa? Dengan fakhnya. Fakun itu artinya rahang. Rahang. Maksudnya adalah dengan lisannya ini. Ya. Kalau sudah dilatih, maka tidak akan ada bedanya antara orang ajam dan orang Arab. Orang ajam, kayak kita ini orang ajam, ya, bukan Arab. Ya. Tidak ada bedanya orang ajam dengan orang Arab. Bahkan orang keturunan Arab yang enggak dilatih lisannya ya, maka dia akan terjadi kesalahan-kesalahan. Kita lanjutkan.

Ya. Rahang. Rahang. Maksudnya adalah dengan lisannya ini. Ya. Kalau sudah dilatih, maka tidak akan ada bedanya antara orang ajam dan orang Arab. Orang ajam kayak kita ini orang ajam, ya, bukan Arab. Ya. Tidak ada bedanya orang ajam dengan orang Arab. Bahkan orang keturunan Arab yang enggak dilatih lisannya, ya, maka dia akan terjadi kesalahan-kesalahan. Kita lanjutkan.

0: Berarti kan
1: ma'an furata.
0: Coba ma ya, di situ ada ahkam namanya ikhfa. Ikhfa haqiqi. Itu termasuk dalam hukum nun sukun dan tanwin. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf berikut ini, di antaranya adalah fa, maka didengungkan.
2: Caranya bagaimana?
0: Caranya ketika kita mendengungkan itu, makhrajnya itu didekatkan. Nah, fa makhrajnya di mana? Iya. Sudah benar tapi tinggal dibalik. Yang tepatnya dibalik. Iya. Yang disebutkan pertama itu dalam penyebutan makhrajul huruf adalah yang bergerak. Karena gigi atas enggak bergerak. Iya. Yang disebutkan adalah bagian dalam dari bibir bawah dengan gigi atas. Itu didekatkan. Ma'an, bukan ditempelkan tapi didekatkan. Ma'an, tirukan. Ma'an. Pikirkan ya. Bibir bawah dengan gigi atas. Jangan kalau min, jauhkan bibirnya kan, karena makhrajnya di pangkal lidah. Ya, ini bibir bawah didekatkan ke gigi atas. Jadi masing-masing ikhfa itu berbeda-beda sesuai dengan hurufnya. Lagi, wa asqainakum ma'an furata.
1: Jangan
0: kasih tahu.

Ya. Satu lagi ayat. Ini untuk membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain dalam hukum ikhfa. Ya. Dudukan. Coba. Ini nun sukun bertemu dengan po, ikhfa juga. Makhrajnya po adalah apa? Masih ingat? Makhrajnya po apa? Siapa yang bisa? Makhrajnya po di mana? Ya, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi siri atas. Didekatkan, bukan ditempelkan. Yung, karena po-nya tebal, maka lidah bagian pangkalnya naik, sehingga membentuk suara yang tebal, dengung yang tebal.

Bedakan di situ kuntum. Di situ nasukun bertemu dengan ta, sebelumnya nasukun bertemu dengan wa. Yang satu yang dengungnya kita tebalkan, yang satu kita tipiskan. Ma kuntum, sama-sama makhrajnya tapi suaranya berbeda. Karena sifatnya berbeda. Kita baca. Yo.

Bagus. Sama di sini pelajaran kita, makro yang sedikit ini kita ulang-ulang, kita terapkan, kita latih, ya. Ini memang seperti kata Al-Imam Ibnu Jazari, bukan saya yang ngomong ya. Bukan saya yang ngomong. Bahkan seorang pengajar yang enggak melatih itu juga bisa pada suatu titik akan turun bacaannya, kebagusan bacaannya. Ya. Walaupun seorang salafiyin udah ngaji 20 tahun, tapi kalau enggak dilatih ya enggak akan bagus-bagus. Bisa dipahami ya. Antum ngaji 20 tahun, tapi kalau enggak dilatih, enggak dicekkan bacaannya, itu ya akan gitu-gitu saja. Lain itu, ini permasalahan ilmu ini ya. Kalau ke permasalahan manhaj yang kokoh, akidah yang bagus, itu masalah yang lain. Ini masalah membaca Al-Quran ya, itu harus dilatih, dilatih terus ya. Kalau sudah berilmu, diamalkan, diajarkan kepada anak dan keluarga dan juga kaum muslimin. Sampai di sini pelajaran kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muslimun khashyatika ma tahulu bihi wa bayna rabbina ma'asik. Min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ibad dunya. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أهيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.

Okay. That's going to be great.

Dari sisi ini negara

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran bahasa Arab pada kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Kita sudah berada pada jilid yang kedua, pelajaran yang ke-6, Ad-Darsus Sadis. Insyaallah jika tidak salah ingat, kita telah memasuki halaman 43. Jadi inti pembahasan kita pada hari ini adalah al-adad wal-ma'dud, bilangan-bilangan dalam bahasa Arab. Sebelumnya kan kita pernah mempelajari bilangan 1 sampai 10. 1 sampai 10 itu pada pelajaran atau jilid yang pertama. Jilid yang pertama. Nah, itu punya rumus sendiri. Ada kaidah tersendiri. Talibun wahidun, satu pelajar. Talibatun wahidatun, satu pelajar wanita. Satu siswa, satu siswi. Itu. Ini kaidahnya. Atau kalau dua, talibanithnani, dua pelajar laki-laki. Atau talibatani ithnatani, dua pelajar perempuan. Ini kaidahnya, rumusnya satu, sama untuk satu dan dua. Adapun 3 sampai 10 itu punya rumus yang lain, punya kaidah yang berbeda. 3 pelajar laki-laki, thalathatu tullabin, thalathatu tullabin, 3 pelajar laki-laki. 3 pelajar perempuan, thalathu talibatin, yaitu sama sampai 10. Thalathatu tullabin, arba'atu tullabin, khamsatu tullabin, sittatu tullabin, sab'atu tullabin, thamaniyatu tullabin, tis'atu tullabin, asharatu tullabin. Kalau 3 pelajar, 3 sampai 10 pelajar perempuan, thalathu talibatin, arba'u talibatin, khamsu talibatin, sittu talibatin, sab'u talibatin, thamani talibatin, tis'u talibatin, ashru talibatin. Ini rumusnya satu, kaidahnya satu, kaidahnya 3 sampai 10. Nah, untuk 11 dan 12 ini juga punya kaidah tersendiri, sudah kita pelajari. Misalnya 11 pelajar laki-laki, ahada asyara taliban, ahada asyara taliban. 12 pelajar laki-laki, ithna asyara taliban. Ini kan beda-beda bentuknya, 1 dan 2, 3 sampai 10, 11 dan 12 sudah kita pelajari, bisa dimurojaah kembali. Ahada asyara taliban, ithna asyara taliban. Ini untuk ma'dud yang mudhakar, ma'dud yang dihitung. Ma'dud itu artinya yang dihitung, ya. Kemudian 13 sampai 19 pelajar laki-laki itu juga telah kita pelajari. Nah, kaidahnya bagaimana? Al-ma'dud ketika dia mudzakkar, maka adatnya kan ini ada 2 digit, Pak. Namanya belasan itu kan ada 2 digit, digit pertama dan digit yang kedua, satuan dan puluhan. 13 digit yang pertama yaitu di sini misalnya angka 13 kan ya, 1 itu digit yang pertama. Kemudian digit yang kedua
3. Ya. 13. Nah, yang digit yang paling mendekat dengan ma'dud, digit yang paling mendekat dengan ma'dud, paling dekat dengan ma'dudnya itu satu jenis dia. Kalau misalnya ma'dudnya mudzakkar, maka digit yang kedua itu mudzakkar. Ya, misalnya ma'dudnya taliban, pelajar laki-laki, sehingga thalatha, gimana Pak? Taliban, thalatha ta'asyara taliban, thalatha ta'asyara taliban. Asyar kan ini mudzakkar, taliban mudzakkar, jadi sama-sama mudzakkar. Yang berbeda itu pada digit yang pertama, 3, thalatha ta'asyara taliban, ini harus mu'annath. Jadi tinggal dikasih rumus Pak, silang, centang dan silang. Nanti ada insya Allah akan lebih jelas di pelajaran ke-23 atau 24, gak salah. Jadi bisa dilihat pada pelajaran yang sebelumnya, pelajaran ketiga, kita merojaah sebentar, pelajaran yang ketiga, Ad-Darsul Tsalits, pada halaman 23. Pada halaman 23. Nah, di situ ada bilangan dari 11 sampai 20. 11 dan 12 itu satu kaidah tadi. Ya, kalau ma'dudnya mudzakkar, adatnya semuanya mudzakkar. Mau itu yang digit pertama atau digit yang kedua. Ya, semuanya mudzakkar. Ahada asyara taliban, itsna asyara taliban. Ahada itu mudzakkar, asyara juga mudzakkar. Kenapa mudzakkar? Karena ma'dudnya mudzakkar. Itsna asyara taliban, 12 pelajar laki-laki. Taliban mudzakkar atau mu'anath? Mudzakkar. Maka adat atau bilangannya kedua digit tersebut harus mudzakkar. Itsna itu mudzakkar, asyara itu mudzakkar. Itsna asyara taliban. Nah, kalau misalnya ma'dudnya itu mu'annath, ya, umpamanya kita beri ma'dudnya dengan talibatan, pelajar perempuan, sehingga kalimatnya berbunyi gimana Pak? Ihda asyrata talibatan, ihda asyrata talibatan. Talibatan ma'dud mu'annath, berarti adatnya baik itu digit yang pertama maupun digit yang kedua itu juga harus mu'annath. Ihda asyrata talibatan. Itu. Ini kan mu'annath semua. Ihda itu mu'annath, asyrata juga mu'annath. Sehingga jangan sampai kita mengatakan ahada asyara talibatan. Di sini ada dua kesalahan. Ahada asyara talibatan atau ihda asyara talibatan. Ini juga salah. Atau ahada asyrata talibatan. Ini juga salah. Sehingga ihda asyrata talibatan. Sama juga dengan nomor atau bilangan 12. 12 pelajar perempuan. Sehingga pelajar perempuan itu kan bahasa Arabnya talibatan, mu'annath. Kalau ma'adudnya mu'annath, berarti adatnya harus mu'annath semua. Digit. Dua digit tersebut harus mu'annath. Sehingga talibatan 12 pelajar perempuan. Apa bahasa Arabnya? Ithnata asyrata talibatan. Ithnata asyrata talibatan. Nah, ini rumusnya sama ini, 11 dan 12. Adapun 13 sampai 19 ini punya rumus yang berbeda. Ya. Kalau ma'dudnya mudzakkar, ini untuk 13 dan 19 atau 13 sampai 19, kalau ma'dudnya mudzakkar berarti adatnya

keterlibatan. Nah, ini rumusnya sama ini, 11 dan 12. Adapun 13 sampai 19 ini punya rumus yang berbeda. Ya. Kalau ma'dudnya mudzakkar, ini untuk 13 dan 19 atau 13 sampai 19. Kalau ma'dudnya mudzakkar berarti adatnya bagaimana, Pak? Kita rinci. Ya, kalau digit yang pertama itu harus berbeda dengan ma'dudnya, berlawanan dengan ma'dudnya. Adapun digit yang kedua itu harus sama dengan ma'dudnya. Sehingga kalau ma'dudnya mudzakkar, yang dihitung itu berbentuk mudzakkar, di sini taliban, maka adatnya untuk digit yang pertama itu harus mu'annath, untuk digit yang kedua harus mudzakkar. Jadi diingat saja, Pak, yang paling dekat dengan ma'dud itu sama jenisnya. Adat atau bilangan yang paling dekat dengan ma'dudnya itu harus sama. Sama jenisnya. Ya. Semakin jauh dia, semakin berbeda. Ya. Thalathata asyara taliban. Thalathata asyara taliban. Ya, kalau misalnya diubah talibatan menjadi thalatha asyrata talibatan. Nah, ini untuk 13 dan sampai 19. Ya, bisa dilihat pada halaman 43 atau 42. 42. Ya. Di situ ada bilangan 11 sampai 20. Ya, kalau 11 bahasa Arabnya ihda asyrata talibatan. 12 pelajar perempuan isnata asyrata talibatan. 13 pelajar perempuan thalatha asyrata talibatan. 14 pelajar perempuan arba'a asyrata talibatan. 15 khamsa asyrata talibatan. 16 sitta asyrata talibatan. 17 sab'a asyrata talibatan. 18 thamani asyrata talibatan. 19 tis'a asyrata talibatan. 20 isyruna talibatan. Ya. Boleh dihafal atau betul-betul dipahami kaidahnya. Kalau kita paham kaidahnya, insya Allah tidak perlu kita hafalkan. Kalau kita paham kaidahnya. Nah, sampai di sini, Pak, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan? Ya, tadi kita menyatakan atau tadi kita sampaikan kaidahnya itu ma'dudnya ketika dia mudzakkar atau ketika mu'annath, ya kita ambil mu'annath, ketika ma'dudnya mu'annath maka adatnya harus apa? Kita lihat, kan ada dua di situ, ada dua bagian. Bagian yang pertama yang paling jauh dari ma'dud itu harus berlawanan dengan ma'dudnya. Berarti tadi ma'dudnya mu'annath, adat bagian yang pertama harus mudzakkar. Kita lihat 13 thalatha asyrata talibatan. Di situ disebutkan thalatha mudzakkar, bukan thalathata kaidahnya. Kalau kita pahamnya, insyaallah tidak perlu kita hafal. Kalau kita paham kaidahnya. Nah, saya tanyakan atau ada yang mau. Ya, tadi kita menyatakan, kita sampaikan kaidah ma'dudnya ketika gar atau ketika mu'annath, ya kita ambil mu'annath. Ketika annath maka adat, kita lihat kan ada dua bagian. Bagian yang pertama paling jauh dari ma'dud itu harus berlawanan dengan, berarti tadi ma'dud annath, adat bagus mudzakkar. Kita lihat 13 thalatha asyrata talibah. Di situ disebutkan thalatha mudzakkar, bukan thalatha. Kalau thalathata itu mudzakkarnya thalatha. Asyrata ini bagian yang adatnya. Di

yang kedua itu harus sama dengan ma'dud yang dihitung. Tadi ma'dudnya mu'annath beradat, bagian yang kedua mu'annath asyrota, salasa asyrolibatan. Makanya di situ disebut asyrota, bukan asyaro, bukan asyaro. Asyaro itu mudzakkar, asyrota mu'annath. Sehingga salasa asyrota talib. Nah, jika tidak ada yang ingin disampaikan, kita lihat latihan yang ke-12. Latihan yang ke-12. Ini lumayan membantu membedakan antara ma'dud yang mudzakkar dan ma'dudnya yang mu'annath. Salasata. Kalau salasata itu mu'annath, mudzakkarnya salasa. Asyrota, bagian yang kedua dari adat, digit yang kedua. Terus sama dengan ma'dudnya yang dihitung. Nya mu'annath berarti ada bagian yang kedua harus mu'annath. Asyrot, salasa asyrota talibatan. Makanya di situ disebut bukan asyro, bukan asyro. Itu mudzakkar, asyrot mu'annath. Sehingga salasa talibatan. Nah, jika tidak kan kita lihat latihan yang kedua. Latihan yang ke-12. Ini lumayan membantu kita untuk membedakan antara ma'dud yang mudzakkar yang mu'annath, khusus pada bilangan 13 sampai kita baca di situ ada perintah. Latihan yang ke-12, ma yali, ikra ma yali kalimat berikut ini. Berarti ada 11 kalimat. Bacalah kalimat-kalimat ini. Tubuhu, sepertinya kemudian. Tubuhu, islah. Ya, sebenarnya ma itu bisa kita artikan apa atau sesuatu. Ya. Bacalah sesuatu, ikra mayali. Bacalah berikut ini. Yang dimaksud adalah kalimat. Summa tubuhu. Dan tulislah sesuatu tersebut. Tulislah kalimat-kalimat tersebut. Hu, kembali ke ma. Ma'akitil arqami alwaridati bil huruf. Di sini penulisan nomor-nomor huruf. Jadi di sini setelah disediakan kalimat ada nomor bilang, lambang bilangan. Ya, kita membacanya tentunya kalau mau membaca harus dengan ya hurufnya dan bilangannya. Dan juga diperintahkan untuk menulis. Ya, kalau di situ punya berbentuk nomor lambang, maka harus kita tulis dengan huruf. Misalnya tadi ya bisa ditulis dengan angka tuh. Ya. Ini kita catat ulang, kita tulis hidun, huruf waw, alif, ha, dal, gitu. Seperti itu perintahnya. Contoh anak sebagai contoh, kam sinuka, bisa kita baca sin, bisa juga dibaca sinuki. Ini pertanyaan menanyakan usia, umur. Boleh juga kita sebut kam umruka, sama kam sinuka, kam umruka. Bukan maksudnya berapa gigimu, karena sinun itu juga diartikan usia, diartikan gigi. Tapi kan berapa gigimu? Ya, ya. Kam sinuka, kamu, ya. Ini, nah, di situ ada lambang 1 dan 9. Kita diperintahkan untuk membaca. Sini asyrota tis'a ta sanatan. Nah, seperti itu. Ya, kita juga diperintahkan untuk dengan huruf lambangnya, tapi dengan hurufnya A. Asyrata sa. Berapa usiamu? Berapa umurmu? Sinuka sini tis'a asyrata sanatan. Kam umruka? Umri tis'a asyrata sanatan. Boleh. Nah, ini tafadhalu yang ingin mencoba nomor 2. Fadal Pak. Itu dari kata qara'ah. Iqra itu fi'il amarnya. Kalau qara'ah itu

0: baca. Qara'a, qara'tu, saya baca. Qara'na, kami membaca. Santa barakallahu fi qara'na ashrata safhatan min hadzal kitabi. Arba'a ashrata saf min hadzal kitab. Nah, ini berikutnya nomor. Ya, di sini teks lagi ada dua. Ada dua ini. Satu contoh ma'dudnya mudzakkar, satunya ma'dudnya muannats. Di situ ada rakiban mudzak, ada rakibatan penumpang. Rakiban itu penumpang. Rakiban penumpang laki-laki, rakiban penumpang perempuan. Fadal coba nomor 3. Wa khalfahum fi hadhil hafiti thaniyata asyara rakiban maniyata had rakiban fahum asyrata rakibatan. Harus dibaca khamsa tadiyah. Jadi 11 sampai 19 itu harus dibaca fathah. Adat digit yang pertama yang kedua harus dibaca fathah. Saya ulangi, filati ya, bus ini, dalam bus ini samana asyara rakiban, 18 penumpang laki-laki. Wa khalf, dan di belakang mereka, mereka ini siapa? Penumpang ki. Ada khamsa asyrata batan, 15 penumpang. Jadi ini artinya dalam bus ini terdapat 18 penumpang laki-laki, di belakang mereka terdapat 15 penumpang perempuan atau penumpang wanita. Ini nomor 3. Sampai di sini ada yang iskal, Pak? Ada yang perlu disampaikan? Jadi ada dua jenis, langsung memberikan yang mudzakkar dan ma'dud yang mu'annats, agar kita bisa membandingkan kaidah yang telah kita pelajari. Ya. Kemudian kita lanjut nomor 4. Nomor 4. Fadal, Pak. Nah, fundukun saghir, hadha fundukun saghir, fihi asyrata fatan faqat. Bisa diartikan, Pak? Hadha artinya ini.
1: Hotel ini, hotel kecil, di dalamnya ada dua pekerja.
0: Naam, kun saghirun, ini adalah hotel. Fihi nata asyrata batan fakat, di dalamnya atau di dalam hotel ini hanya ada 11 kamar. Atau diartikan juga, di dalam ada dapat 12 kamar saja. Jangan dilupa fakat. Fakat itu saja, bisa kita lihat. Di dalamnya atau di dalam hotel yang kecil ipat 12 kamar saja. Atau kita juga artikan, di dalam hotel yang kecil. Hadza artinya ini.
1: Hotel ini, hotel kecil ini di dalamnya ada 12 kamar saja.
0: Naam. Hadza fundukun saghirun. Ini adalah hotel yang kecil. Fihi ithnata ashrata gurfat,

fakat. Di dalamnya atau di dalam hotel ini hanya ada 12 kamar. Atau bisa kita artikan juga, di dalamnya ada atau terdapat 12 kamar saja. Jangan dilupa fakat. Fakat itu saja, bisa kita artikan saja. Di dalamnya atau di dalam hotel yang kecil ini terdapat 12 kamar saja. Atau bisa kita juga artikan, di dalam hotel yang kecil ini hanya ada 12 kamar. Boleh, itu fakat pembatasan. Nah, dibatasi dengan 12. Ya, di sini kan jelas Pak ya. Itsnata asyrata ghurfatan, 12. Kaidahnya tadi telah kita pelajari, adatnya itu ya sama dengan ma'dudnya. Kalau ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya semuanya yang dua-dua itu harus mudzakkar. Kalau ma'dudnya mu'annas, ini salah satu contohnya, ghurfatan, yang dihitung di sini ghurfah, itu jenisnya mu'annas, maka adatnya dari kedua digitnya tersebut harus mu'annas. Makanya kita baca apa? Itsnata. Ini mudzakkar atau mu'annas, Pak? Mu'annas. Itsnata asyrata. Mudzakkar atau mu'annas? Mu'annas. Ghurfatan. Semuanya mu'annas. Karena dia tadi bilangan apa? 11 dan 12. Harus sama semua. Kalau 13 dan 19 harus berbeda. Kita lanjut pada nomor 5. Nah, ini ada dua jenis lagi di sini. Ada yang ma'adudnya mudzakkar, ada yang ma'adudnya mu'annas. Hotel, Pak. Ya, ini yang baca abahnya. Naam. Ibnan. Bintan. Naam. Naam. Amin. InsyaAllah. Uthmanu lahu ahada asyara ibnan wa ithna asyrata bintan. Gitu Pak ya. Uthmanu lahu ahada asyara ibnan wa ithna asyrata bintan. Naam. Isna asyrata bintan. Betul Pak? Ya, anu lagi. Uthmanu lahu ahada asyara ibnan. Kenapa dibaca ahada asyara? Ahada asyara ini semuanya mudzakkar. Karena 11 tadi. 11, kaidahnya 11 dan 12 adatnya sama dengan ma'dudnya. Ya. Ahada asyara ibnan. Ibnan mudzakkar. Ma'dud mudzakkar. Berarti adatnya harus mudzakkar semua. Ahada mudzakkar, asyara mudzakkar. Kemudian wa itsna asyrata, ini 12 ya. Sama, berarti itsnata asyrata bintan. Seperti itu Pak ya. Karena 12 ini. 12 harus sama semua. Itsnata asyrata bintan. Gitu Pak. Asyrata bintan. Itsnata asyrata bintan. Kenapa asyrata? Karena dia mu'annas. Ma'dudnya mu'annas. Kenapa itsnata? Karena ma'dudnya mu'annas. Dia masih 11 dan 12. Sama semua. Ya tadi ahada asyara ibnan dan itsnata asyrata bintan. Ya, jadi Utsman memiliki, Utsmanu lahu, Utsman memiliki ahada asyara ibnan, 11 putra. 11 putra. Wa dan itsnata asyrata bintan.

Isnata asyrota bintan. Kalau tadi anak sempat baca isna asyrota bintan, itu salah, keliru. Kenapa? Itu kaidahnya berlaku pada 13 sampai 19. Isna asyrota bintan. Kalau 11 dan 12 adatnya harus semua sama dengan ma'dudnya. Isnata asyrota bintan. Isnata asyrota bintan. Jadi Utsman ini memiliki 11 putra dan 12 putri. 11 anak laki-laki dan 12. Ya. Jadi Utsman memiliki Utsman memiliki ahada asyara ibnan. 11 putra. 11 putra. Wa dan ithnata asyrata bintan. Ithnata asyrata bintan. Kalau tadi anak sempat baca ithna asyrata bintan, itu salah, keliru. Kenapa? Itu kaidahnya berlaku pada 13 sampai 19. Ithna asyrata bintan. Kalau 11 dan 12 adatnya harus semua sama dengan ma'dudnya. Ithnata asyrata bintan. Ithnata asyrata bintan. Jadi Utsman ini memiliki 11 putra dan 12 putri. 11 anak laki-laki dan 12 anak perempuan. Totalnya 23 anaknya Utsman. Ini contoh saja, Pak, ya. Contoh saja. Iya, Pak. Ini nomor 5. Ini labasnya kita pelan-pelan, ya, karena ini juga memang ya sukar, ya. Sulit. Susah harus. Ya, yang penting syai'an fa syai'an tadarrujan. Man ramal ilma jumlatan dzahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang mengambil ilmu sekaligus langsung, maka akan hilang juga sekaligus langsung. Wa innama yutlabul ilmu ala marril ayami wal layali. Ilmu itu dituntut, dicari dan dipelajari seiring berjalannya hari, siang dan malam. Sedikit demi sedikit, bertahap, setahap demi setahap. Ya, karena ini memang juga pembahasannya agak susah. Ya. Nomor 6. 13 surat, maksudnya 13 surat dalam Al-Qur'an. Gimana, Pak, bacanya? Nomor 6. Ana hafiztu thalatha asyrata suratan. Ana, saya hafiztu. Nah, di sini kan kita sudah pelajari, Pak, ya. Ini dari kata hafizah. Hafizah. Hafizah. Artinya apa? Menghafal. Menghafal, hafizah. Nah, di situ ditambah dengan dhamir tu. Ya. Nah, ini kalau tidak ada harokatnya, itu ada beberapa kemungkinan, bisa hafiztu, hafizta, atau hafizat. Cuma ya, itu kemungkinan itu semua terpatahkan dengan di situ ada kata ana. Ana. Sebenarnya bisa juga kalimat ini berbunyi hafiztu salasa asyrata suratan. Boleh seperti ini. Tidak perlu kita menambahkan ana. Hafiztu salasa asyrata suratan. Cukup. Nah, cuma mu'alif Masya Allah di sini membantu kita, ada ana. Sehingga tidak mungkin kita baca ana hafizta, ana hafizat. Berarti ana hafiztu thalatha asyrata suratan. Aku telah menghafalkan 13 surat dari 114 surat, Pak, ya. Al-Fatihah sampai An-Nas 114. Ini sudah hafal 13. Ya. Kalau dari atas berarti sudah banyak ini. Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya. Tapi kalau dari bawah, nah berarti masih sedikit ini. Ya. Ana hafiztu thalatha asyrata suratan. Aku telah menghafalkan 13 surat. Nah, berikutnya sambil menunggu Al-Ustaz Muhammad Barojah fidhullah. Terakhir, ya, Pak.

0: Satu lagi, nomor 7. Fadal, Pak. Nah, di sini ada ma'dud tabiban, dokter laki-laki. Ada tabibatan, dokter perempuan. Ma'dudnya ada yang muzakkar dan ada yang mu'anas. Fadal, Pak. Fadal, Pak. Harus harus fathah, Pak. Harus mansub. Jadi ingat-ingat, Pak, tabiban ini kan mudzakkar. Nah, untuk adat bagian pertama harus lawannya. Harus lawannya. Asyara. Naam. Tis'a. Tis'a atau tis'ata?
1: Tis'ata.
0: Asyara. Tabiban.
1: Wa.
0: Ini madudnya mu'annas. Berarti tujuhnya. Santum. Ya. Fi hadzal mustashfa tis'ata asyara tabiban wa sab'a asyrata tabibatan. Jelas insyaallah, Pak, ya. Di rumah sakit ini ada 19 dokter laki-laki dan 17 dokter perempuan. Fi hadzal mustashfa tis'ata asyara tabibatan. Tabiban. Tis'ata asyara tabiban. Wa sab'a asyrata tabibatan. Nah, jadi tinggal kita lihat, Pak, sebelum kita baca, lihat ma'dudnya dulu. Ini rumusnya. Lihat ma'dudnya dulu. Di sini tabiban, ma'dudnya mudzakkar. Maka angka 9 itu berlawanan, lawannya mudzakkar anas. Berarti tujuhnya am ahsantum. Ya. Fi hadzal mustashfa tis'ata asyara tabiban wa sab'a asyrata tabibatan. Jelas insyaallah, Pak, ya. Di rumah sakit ini ada 19 dokter laki-laki dan 17 dokter perempuan. Fi hadzal mustashfa tis'ata asyara tabibatan. Tabiban. Tis'ata asyara tabiban wa sab'a asyrata tabibatan. Nah. Jadi tinggal kita lihat, Pak, sebelum kita baca, lihat ma'dudnya dulu. Ini rumusnya. Lihat ma'dudnya dulu. Di sini tabiban, ma'dudnya mudzakkar. Maka angka 9 itu berlawanan, lawannya mudzakkar. Berarti mu'annas. Mu'annasnya angka 9 tis'ata. Kemudian angka, ya, puluhannya di situ, digitnya itu harus sama dengan ma'dudnya. Mudzakkar tis'ata asyara tabiban. Kemudian kita lihat untuk bilangan yang berikutnya, ma'dudnya di situ mu'annas. Kita lihat angka 7. Kalau ma'dudnya mu'annas, angka 7 ini harus mudzakkar. Harus mudzakkar. Menjadi sab'a. Sab'a. Nah, angka digit yang puluhannya harus sama dengan ma'dudnya. Yaitu asyrata. Sab'a. Asyrata tabibatan. Nah, jangan lupa asyrun atau asyara, afan. Asyara semuanya fathah. Tis'ata asyara. Asyara tabiban wa sab'a asyrata, sinnya ini sukun, asyrata tabibatan. Aktafi bihadal qadar. Semoga yang sedikit ini bisa menambah

ilmu kita, tinggal kita murojaah kembali kaidah ini biar kita tidak salah dalam mengucapkan bilangan-bilangan dari 11 sampai 19. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wal akhiratu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah waliyyu salihin wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man taba'a bihudahu amma ba'du. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, saudara-saudara kaum muslimin dan kaum muslimat, para hadirin sekalian, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan materi yang pernah kita baca bersama pada pertemuan sebelum daurah Al-Imam Al-Muzani Al-Khamisah, yaitu bab bayan khisal al-munafiq, bab yang beritab kitabul iman dari kitab sahih Muslim, kitab sahih Muslim Ibn al-Hajjaj. Baik, nah di sini disebutkan barakallahu fikum tentang 3 atau 4 ciri-ciri kaum munafik. Mungkin barangkali masih ada yang ingat apa saja ciri-cirinya. Kalau oke, gimana Pak? Apabila berbicara dia berdusta atau berbohong. Terus ciri yang kedua dilengkapi Pak Syafi'i, enggak apa-apa. Iya, apabila berjanji ia mengingkari, menyelisihi. Berikutnya, nah kalau dipercaya diberi amanat dia berbuat khianat. Khianat. Terus berikutnya, yang lain satunya, melampaui batas. Kalau bersengketa ya, balasnya itu melampaui apa? Melampaui batas. Ya, itu fajar. Baik, kemudian kita melanjutkan penjelasan dari Syekh Al-Allamah Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala dalam syarah beliau Al-Ibtihad.

Hajj. Qala rahimahullahu ta'ala, wa ala kulli halin fannifaku naw'an. Kesimpulannya ialah bahwa kemunafikan itu terbagi menjadi dua jenis. Nifaqun amali wa nifaqun i'tiqadi. Nah, kemunafikan ini dibahas dalam cakupan Kitabul Iman, Kitab Al-Iman. Karena memang kemunafikan ini memang erat kaitannya dengan apa? Iman. Baik, jadi kemunafikan tadi ada dua jenis atau dua macam. Yang pertama ialah nifaqun amali. Nifaq amali, nifaq kemunafikan yang berbentuk amalan. Kemunafikan yang berbentuk amalan tadi itu, amalan-amalannya kalau bersengketa melampaui batas, kalau berbicara bohong, kalau diberi amanah khianat, kalau satunya lagi sudah kalau apa? Kalau berselisih sampun, sudah Pak. Kalau berjanji menyelisih, ya, mengingkari, barakallahu fikum. Nah ini, empat ini yang dimaksud adalah nifaqun amali, kemunafikan yang bersifat amalan. Berikutnya, jenis yang kedua ialah nifaqun i'tiqadi, kemunafikan yang bersifat i'tiqad, keyakinan. Itu jenis yang kedua. Yang kayak gimana kemunafikan yang bersifat keyakinan ini, yaitu kemunafikannya orang-orang munafik di zaman Nabi alaihi salatu wassalam yang mempertontonkan, menampakkan keislaman namun hatinya masih kufur. Bencinya luar biasa terhadap Islam. Ini yang i'tiqadi, menyimpan keyakinan. Sumbernya ialah keyakinan. Wa hadhihi alamatun nifaqil amali. Maka empat tadi itu yang kita, yang disebutkan oleh bapak-bapak semuanya, jenengan semuanya, itu adalah tanda-tanda kemunafikan amali. Fala syakka anna hadhihi sifati dhamimatan jiddan. Maka sangat-sangat jelas sekali bahwa sifat-sifat ini benar-benar dhamimah jiddan, sangat rendah, sangat tercela sekali. Ya. Bahkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala bahwa kemunafikan itu, afwan, kedustaan di antara ciri-ciri munafik, dusta, bohong itu lebih jelek, lebih buruk, lebih besar akibatnya daripada bid'ah. Nah. Lebih jelek, lebih buruk daripada bid'ah. Maka orang gak boleh menimba ilmu kepada siapapun yang terkategorikan sebagai pendusta, walaupun seorang ahlu sunnah, pakaiannya pakaian ahlu sunnah, gak boleh. Ya, Syekh Rabi punya apa? Punya fatwa atau punya penjelasan khusus terkait hal itu. Nah, wa hiya min alamatil munafiqin, dan empat tindakan atau empat kelakuan tadi itu termasuk tanda-tanda atau ciri-ciri kaum munafik. Wal'iyadu billah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semuanya dari ciri-ciri tersebut. Wa hiya minal kabair, dan empat ciri-ciri tersebut termasuk dosa besar. Sekali lagi Pak, dosa besar itu gak bisa dihapus dengan sholat, tidak bisa dihapus dengan zikir, tidak bisa dihapus dengan istighfar, tidak bisa dihapus dengan amalan-amalan ibadah, gak bisa. Yang bisa menghapus dosa besar itu hanyalah apa? Taubah an-nasuh, taubat yang nasuha. Kullu wahidatin minha kabiratun minal kabair. Masing-masing dari empat amalan tadi itu semuanya masuk dalam cakupan dosa besar. Ya. Syekh Rabi' rahimahullahu taala dalam
salah satu fatwanya yang dimuat dalam kitab yang lain, beliau juga bilang bahwasanya para ulama usalaf juga mengistilahkan nifakul amali ini dengan nifakun asghar, nifak kecil. Ya, nifak kecil. Adapun nifak i'tiqadi itu adalah nifak

merupakan dosa besar yang membinasakan. Kadzib, bohong, wal khianah, berkhianat, wal ghadir, ya, khianat dan ghadir ini kayaknya semakna. Khuluf bil wa'd, ya, mengingkari janji. Barakallahu fikum. Ini semuanya merupakan dosa-dosa besar. Na'udzubillah. Wa dalilun ala anna sahibaha fi ghayatis su' diniyan wa akhlaqiyan. Dan ciri-ciri ini, na'udzubillah min dzalik, merupakan bukti, dalil, indikator yang sangat-sangat kuat bahwa pelakunya itu berada pada puncak kerendahan. Ya, rendah yang paling-paling rendah sudah. Berada pada keburukan dan kejelekan yang paling rendah, paling dangkal. Entah dalam dinian wa akhlakian, entah agamanya, entah pula akhlaknya. Iya. Bohong, dusta, berat, Pak. Iya. Makanya kita perlu apa? Perlu banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala kalau pernah terjatuh padanya. Dan jangan sampai anak-anak kita juga bermudah-mudahan punya apa? Punya ciri-ciri seperti ini. Istri kita, iya, barakallahu fikum. Hadza la yu'tamanu 'indal ummati la 'ala dinin wa la 'ala dunya. Perkara ini atau empat ini, empat ciri-ciri kemunafikan ini tadi, umat pun tidak bisa mengamanahkan sesuatu, ya, tidak bisa mengamanahkan sesuatu, amanah din, amanah agama, wala ala dunia, dan tidak bisa pula mengamanahkan dunia, amanahkan harta dunia, nggak bisa. Kaifa wa huwa idza tumina khana? Bagaimana? Lalu apabila dia diberi amanah, dia berkhianat. Wa idza ahada ghadara, dan apabila dia, dan jangan sampai anak-anak kita juga bermudah-mudahan punya ciri-ciri seperti ini. Istri kita, iya. Barakallahu fikum. Hadza la yu'tamanu 'indal ummati la 'ala dini wala 'ala. Perkara ini atau empat, empat ciri-ciri kemunafikan tadi, umat pun tidak bisa mengamanahkan sesuatu, ya, tidak bisa mengamanahkan sesuatu, amanah din, wala ala dunia, dan tidak amanahkan dunia, amanahkan harta, gak bisa. Tidak tuna khana, bagaimana apabila dia diberi amanah, dia berkhianat. Wa idza hada ghadara, dan apabila dia terbuat perjanjian, dia mengingkari. Wa idza hadatsa, kalau berbicara bohong. Wa idza khasama fajar, namun apabila kalau dia khasam, kalau dia khasama bertikai, membalas dengan melampaui batas, wal iyad. Fa hadza fi ahq al akhlaq, dan ini tingkat yang paling dekat, yang paling rendah dari akhlak, yaitu akhlak jatuh sekali. Ya, wadin paling jelek pula dalam agamanya. Mazhab kalau apa yang tersisa darinya, baik agama maupun dunianya. Wallahu a'lam. Qad yakunu munafiqan khalisah. Kadang pelakunya bisa sampai apa? Sampai ada tingkatan munafikan khanafik yang jelas-jelas murni kemunafikannya. Wal'iyadu billah. Falnahdhar min hadhil khisal. Hendaknya semuanya waspada dari ciri-ciri. Fa'innaha min a'atin.

kita semuanya waspada dari ciri-ciri seperti ini. Fa innaha min alamatin nifaq. Jadi jangan sampai terus kemudian ketika marah ngawur kemarahannya, keluar batas, keluar koridor syar'i. Jangan. Marah-marah tapi sesuai koridor. Jumatih malas akan melampaui 6 kadar al di dalam fitamul dan tidak berdusta dirah. Diberaksi dengan sesama walayatina dan tidak berkhianat di dalam ketika akhirih. Alaihi salatu wassalam yuhal wuku'i fir radha'il wal makhad mengisemua kita yang ciri-ciri tindakan-tindakan yang rendah wal makhad akan mendapat nabi hadir ini jawa yang saja dan di Allah Ta'ala walakin manhaju ahli sumun beliau memberikan garis walakin manhaju ahli ini yang kita jalani ini metode agamanya ahlu sunnah wal jamaah, metode beragamanya para pengikut Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang ba'iduna an manhajil khawarij, yang benar-benar jauh dari manhajnya orang-orang teroris khawarij alladzina yukaffiruna bil kabair, yang mengkafirkan para pelaku dosa-dosa besar. Misalnya nih, kita ini mendapati ada seseorang terang-terangan berdusta berbohong. Kadzib tadi termasuk dosa kecil atau dosa besar, Pak? Besar kan? Termasuk dosa besar. Bukan berarti terus kemudian karena pelaku, kita memergoki pelaku secara terang-terangan, lalu kita apa? Menjatuhi dia vonis kafir. Ini kabirah. Ini dosa besar. Manhaj ahlus sunnah wal jamaah, namanya orang terjatuh pada dosa besar, tidak langsung dikeluarkan dari lingkup keislaman dan keimanan. Ya, seperti pada hadis yang lalu, bab yang lalu. Ya, mukminun biimani fasikun bikabiratihi. Dia seorang mukmin dengan apa? Dengan imannya. Tapi dia apa? Imannya berkurang, fasik bikabiratihi. Dia seorang fasik karena melanggar dosa besar, melakukan dosa besar. Ini manhaj ahlu sunnah wal jamaah, tidak buru-buru menjatuhkan vonis kafir. Fal khawarij yukaffiruna hadha sinf. Sementara orang-orang teroris khawarij mengkafirkan kelompok ini. Kita menjauhi dari ciri-ciri kemunafikan, tapi jangan sampai kebablasan, Pak. Jangan sampai blong remnya. Jadi rem tetap pada apa? Koridor batas-batas syar'i. Para pelaku-pelaku ciri-ciri kemunafikan tidak serta-merta langsung dikafirkan. Li'annahu waqa'a fil kaba'ir. Kelompok teroris khawarij mengkafirkan golongan yang punya sifat-sifat kemunafikan ini tadi. Karena apa? Karena mereka terjatuh pada dosa-dosa besar. Balla waqa'a fi wahidatin min hadhihi al-kaba'ir fa innahum yukaffirunahu wa yahkumuna 'alayhi bil khulud fin nar idza mata musirran 'alayha. Bahkan kalau seseorang terjatuh pada salah satu dari 4 ciri-ciri munafik tadi itu yang merupakan dosa besar, fa innahum, maka orang-orang teroris khawarij mengkafirkannya dan memvonis mereka, orang-orang punya ciri kemunafikannya terjatuh pada satu saja, satu, dihukumi al-khulud finnar, dihukumi kamu kekal abadi di neraka apabila orang tersebut mati masih belum bertaubat dari dosa ciri-ciri munafik tadi. Kalau kita enggak, ahli sunnah tidak demikian. Karena adil, mengikuti dalil-dalil syar'i, maka orang yang terjatuh pada dosa besar itu tahta masyiatillah, di bawah masyiahnya Allah Subhanahu wa taala, di bawah kehendaknya Allah. Apabila Allah menghendaki untuk diampuni, maka akan Allah ampuni. Namun apabila Allah menghendaki untuk membersihkan dia di dalam neraka, maka akan Allah bersihkan dia terlebih dahulu di dalam an-nar. Wa ahlus sunnati li'tidali

fattakfiru indahum laisa bisahil. Ahlu sunnah wal jamaah, karena sikap keadilan mereka, karena sikap sportivitasnya mereka, maka menjatuhkan hukum dan tidak kemudian

0: sangat jelas di kalau yang dar.
1: Kata Syekh Rabi rahimahullah, hatta al-munafiqun al-asasiyun kanu ya'amilunahum mu'amalat al-muslimin.
0: Munafik yang benar-benar jelas-jelas munafik di masa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu pun diperlakukan interaksinya di kalau yang dar.
1: Kata Syekh Rabi rahimahullah, hatta al-munafiqun al-asasiyun kanu ya'amilunahum mu'amalat al-muslimin.
0: Munafik terjelas-jelas munafik di Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu pun diperlakukan interaksinya dan interaksi kaum muslimin. Ya, tidak diseret mereka semuanya kemudian di kepala mereka satu persatu. Kenapa? Enggak demikian. Kaum muslimin tetap hatta sampai pun di Madinah apa dengan perlakuan orang muslim.
1: Barakallahu fikum.
0: Kaum kebawahirin maka disesuai kondisi tampilan luar dia menampakkan diri apa?
1: Orang munafikin di zaman Rasul alaihi wasallam.
0: Kalau salat sudah lima waktu, subuh berat banget mereka malah melaksanakan salat. Ya. Adapun salat-salat yang mereka datang, ya. Interaksinya para sahabat dengan interaksi kaum muslimin. Ya, tidak kemudian apa diseret mereka semuanya kemudian dipotong kepala mereka satu persatu. Kenapa? Dikafirkan. Enggak demikian. Kaum munafikin tetap hatta sampai pun berbuat onar sekalipun di Madinah tetap diperlakukan dengan perlakuan seorang muslim.
1: Barakallahu fikum.
0: Ya'khudunahum bi zawahirihim maka disikapi sesuai kondisi tampilan luarnya. Kalau tampilan luar dia menampakkan diri apa?
1: Karena orang-orang munafikin di zaman Rasul alaihi salatu wasalam.
0: Kalau salat lima waktu datang salat lima waktu. Kecuali kalau subuh sama subuh berat banget mereka malah melaksanakan salat. Iya. Adapun salat-salat yang lainnya mereka datang.
1: Ya, bayar zakat iya.
0: Bahkan sebagiannya juga ikut keluar jihad iya walaupun dengan hati yang menggerutu. Ya'khuduna bi zawahirihim wa ma'aluhum wa haqiqatuhum 'indallahi annahum kafirun. Namun hasil akhirnya atau kondisi aslinya di dalam hati-hati mereka yang menyimpan kekufuran
1: itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin nahnu na'khudhum bidhahirihim. Namun kita semuanya memperlakukan mereka sesuai kondisi lahiriah. Kondisi tampilan luarnya. Wa nakilu amrahum ilallahi azza wa jalla. Dan kami serahkan, kita serahkan perkaranya orang-orang munafik ini kepada Allah Azza wa Jalla. Waqad yatabayyanu lil muslimi alladhi yu'ashiru wa yukhalitu yabdu lahu min kalamihi wa min tasarrufatihi an

0: suaminya atau dengan siapa saja. Ya, enggak boleh.
1: Wala yajuzu law ayusalli khalfahu aw yusalla khalfahu,
0: dan enggak boleh terus kemudian menjadi makmumnya orang ini ketika salat.
1: Wala ayam syafi janazatihi, dan tidak boleh kemudian diantar jenazahnya. Kama qala Allah tabaraka wa taala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat At-Taubah, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrih,
0: dan jangan salat ya menyolati jenazah mereka sedikit pun wahai Muhammad. Wala taqum ala qabrih, dan jangan berdiri di atas kuburannya mengikuti proses pemakaman jenazahnya, jangan.
1: Wa kana Umar radhiyallahu anhu yas'alu Hudzaifah 'anil janaiz,
0: dan dahulu Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu selalu bertanya kepada Hudzaifah ibn Yaman, sahibu sirri Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hudzaifah ibn Yaman adalah sahabat yang dijadikan orang kepercayaan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam menyimpan nama-nama orang-orang munafik. Ketika jenazah itu dimakamkan, ada orang meninggal,
1: la tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrih,
0: dan jangan salat ya menyolati jenazah mereka sedikit pun wahai Muhammad.
1: Wala taqum ala qabrih,
0: dan jangan berdiri di atas kuburannya mengikuti proses pemakaman jenazahnya, jangan.
1: Wa kana Umar radhiyallahu anhu yas'alu Hudzaifah 'anil janaiz,
0: dan dahulu Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu selalu bertanya kepada Hudzaifah ibn Yaman, sahibu sirri Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hudzaifah ibn Yaman adalah sahabat yang dijadikan orang kepercayaan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam menyimpan nama-nama orang-orang munafik. Ketika jenazah itu dimakamkan, ada orang meninggal, maka Umar ibn Khattab selalu tanya kepada Hudzaifah, ya, apakah jenazah ini namanya sempat disebut oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam termasuk jajaran orang munafik di Madinah? Ya, kenapa? Karena beliau sebagai khalifah, beliau enggak mau terus kemudian menghadiri jenazahnya sampai menyolatkannya atau sampai menyambak mengantarkannya ke Baqiya, ke pemakaman.
1: Li'anna Rasulullah alaihi salatu wassalam atla'ahu ala asma'i ba'dil munafiqin,
0: karena beliau alaihi salatu wassalam telah menyampaikan beberapa nama-nama person kaum munafik. Umar bin Khattab sampai tanya, ini jenazahnya apa termasuk namanya disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam termasuk kaum munafik? Demikian.
1: Qala innahu munafik. Fa idza qala innahu munafik, kalau Hudzaifah menjawab, dia ini munafik. Lam yusalli alaihi, maka Umar ibn Khattab tidak akan menyolatinya. Wa amara man yusalli alaihi,
0: namun memerintahkan orang lain untuk tetap menyolatkannya dan membawa ke pemakaman. Beliau tidak hadir. Beliau tidak mau hadir sedikit pun.
1: Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.
0: Dan ini sempat ya, Pak. Syekh Al-Allamah Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala sempat menyampaikan penjelasan di dalam kitab Ushul Sunnah, syarah beliau terhadap Ushul Sunnah Al-Imam

Kadang seorang muslim baru kelihatan jelas kalau lawan bicaranya, kalau orang yang sedang ia pergauli ini tadi adalah seorang yang munafik. Terkadang di tengah-tengah proses interaksi, di tengah-tengah pergaulan, nampak dari ucapan dia, nampak dari tindak tanduknya bahwasanya ini orang benar-benar munafik. Ini kalau diketahui demikian menampakkan apa? Menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Kalau ini sampai dia terucap, ya terucap bahwasanya ia benci Islam, benci agamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi pakainya muslim. Kalau ketahuan demikian, hadzalu la yajuzu ayuzawijah, maka ini enggak boleh dinikahkan. Seseorang laki-laki enggak boleh menikahkan orang dengan putrinya, dengan kakaknya, dengan

sempat ya Pak. Syekh Al-Allamah Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali rahimahallahu taala sempat menyampaikan penjelasan di dalam kitab Ushulus Sunnah, syarah beliau terhadap Ushulus Sunnah Al-Imam Ahmad. Wal'an, kata beliau, mawjudun bikathratin khasatan fi al-harakat as-siyasiyah. Sekarang ini, yaitu di masa beliau apa menulis syarahnya atau menyampaikan penjelasan beliau terhadap Ushulus Sunnah Al-Imam Ahmad, saat-saat ini ya muncul banyak sekali ya, ada banyak sekali terkhusus pada gerakan-gerakan politik. Kama syahida bihi ba'duhum, sebagaimana hal ini dipersaksikan oleh sebagian mereka sendiri, sebagian para politikus. Wa qala ba'duhum ma araftu siyasiyan illa la yakdzib. Ma araftu siyasiyan la yakdzib. Sebagian mereka berkata, para politikus itu, ya kami gak tahu yang namanya politik kecuali ya bohong. Politik itu ya bohong. Ya. Dunia politik itu dipenuhi dengan kadzib dan kebohongan. Sebentar jadi kawan, sebentar jadi lawan. Kadzib. Sampai mereka, tokoh mereka sendiri berkata, ya kami gak mengetahui yang namanya politik kecuali ya kadzib, bohong. Wa qala ba'duhum, dan sebagian para politikus juga berkata, as-siyasah an-nifaq. Politik itu isinya munafik tok. Makanya semalam kita mendoakan siapa? Dihimbau oleh Ustazuna Hafizahullah Ta'ala ya, para mujahidin di negeri Yaman. Allah bebaskan beliau-beliaunya. Semoga Allah bebaskan beliau-beliaunya benar-benar ikhlas niatnya berjihad, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, terbebas dari apa? Unsur-unsur politik. Nah, terbebas dari unsur-unsur politik. Bahaya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari darinya. Kif, gimana seorang syekh, gimana seorang dai terjerumus ikut masuk dalam politik? Coba lihat itu sosok siapa dulu. Syekh yang dulu menjadi pemateri daurah syariah. Iya. Namanya Syekh Hani bin Buraik. Hani bin Buraik. Sekarang jadi politikus. Ya, statusnya di akun media sosialnya di X, di Twitter, menyatakan saya tidak mewakili siapapun dan saya dan bukan seorang salafi. Sudah tidak ada lagi terus kemudian apa kebanggaan menampakkan ciri-ciri sunnah, ciri-ciri dakwahnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, sudah nggak ada kebanggaan lagi, hilang sama sekali. Ini kalau masuk ke ranah politik bahaya. Kita lanjutkan sedikit ya. Katsirun minas siyasiyyin indahum nifaqun amali fil ahzabis siyasiyah. Nah, dan banyak sekali para politikus, mereka pun juga punya ya kemunafikan amali, kemunafikan sifatnya amalan. Empat tadi itu ada pada diri mereka yang tergabung dalam partai-partai politik. Wa min alamati hadzal nifaq tawalli ahli al-bid'ah, tawalli ahli al-bid'ah. Dan di antara tanda-tanda tersebut, tanda-tanda kemunafikan tadi itu adalah mempersilahkan orang-orang yang memusuhi dakwah Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, ahlul batil dan ahlul bid'ah, serta menetapkan tarikah-tarikah, jalan-jalan atau cara-cara bermanhaj yang membahayakan, yang melawan, yang berbenturan dengan manhaj ahlus sunnah wal jamaah, serta berkeinginan untuk meluluhlantahkan atau menghanguskan atau menghilangkan, menghancurkan ya, ahlus sunnah wal jamaah.

Contohnya manhaj al-muwazanat, contohnya manhaj al-wasi' al-afiyah alladhi yas'al ummata kullaha, manhaj yang longgar, manhaj ikhwan muslimin, merangkul semua golongan, mencampur adukkan antara hak dengan yang batil. Nah, mencampur adukkan antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah, enggak bakalan bisa. Wa ghairu dzalika min al-usul allati wudi'at li muharabati ahli sunnati wa lidzabbi an ahli al-bid'ah wa dhalal. Dan cara-cara lainnya, metode-metode yang lainnya yang merupakan prinsip-prinsip yang diletakkan untuk memerangi dakwah ahlus sunnah dan bersikap loyal membela ahlul bidah dan ahlul dalal, ahlul batil. Nas'alullaha assalamatu wal afiyah. Kita cukupkan sekian kajian kita pada kesempatan kali ini. Nah, berikutnya insyaallah akan diisi oleh Ustazuna Al-Ustaz Abu Habib Ibrahim Hafizahullah Ta'ala. Dan kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد وإخوتي الكرام وأخواتي في الله عزني الله وإياكم kembali kita akan melanjutkan pembahasan kitab syarah aqidah Syekh Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahallahu taala. Wa yaqulu al-Imam Syekh Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahallahu taala wa u'minu بحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعرصة القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من الأصل آنيته عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمع بعدها أبدا. Kemudian beliau al-muallif Syekhul Islam rahimahullah menegaskan tentang akidah beliau yang tidak lain itu adalah akidah ahli sunnati wal jamaah, aqidah sahihah yang didirikan di atas dalil-dalil dari Al-Quran wa Sunnah. Beliau mengatakan, dan aku beriman dengan haud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keberadaannya di arsatul qiyamah, di tempat penghisaban. Ma'uhu ashaddu bayadan minan labal. Air dari telaga tersebut lebih putih dari susu dan lebih manis daripada madu. Aniyatuhu adadu nujumis sama, bejana-bejananya, wadah-wadahnya sejumlah bintang-bintang di langit. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa aniyatuhu kanujumis sama, wadah-wadah yang ada di telaga Nabi tersebut seperti bintang-bintang di langit. Yani dari sisi al-kathrati wa-zina, dari sisi banyaknya dan indahnya. Ya, bintang yang ada di langit tentu sangat banyak jumlahnya dan juga indah ketika dilihat. Maka demikianlah bejana atau wadah yang ada di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlahnya sangat banyak dan indahnya bagaikan bintang di langit. Man syariba minhu syurbatan, barang siapa yang minum dari telaga Nabi sekali teguk, satu kali minum, lam yazma ba'daha abadan, maka dia tidak akan kehausan setelah itu selama-lamanya. Faikhwatul kiram wa akhawati fillah azani Allahu wa iyyakum. Di sini Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan tentang keimanannya, keyakinannya terhadap salah satu dari aqidah Ahlus Sunnah, bagian dari iman yang wajib diimani, diyakini, ditetapkan, yaitu beriman kepada telaga milik Nabi alaihi salatu wassalam. Beriman kepada telaga milik Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telaga tersebut ada terjadi di yaumil qiyamah, tepatnya di arsatul qiyamah. Arsat, arsa jamaknya arasat, yaitu mauqifu al-hisab, tempat penghisaban, yaitu di mahsyar, ketika manusia dikumpulkan di mahsyar dan mereka diuji dengan sekian ujian, diantaranya didekatkan matahari sejarak 1 atau 2 mil, lalu di situ ada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan juga al-muallif menyebutkan tentang ciri-ciri dari telaga milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya apa yang disebutkan oleh al-muallif ini bersumber dari hadis-hadis yang sahih, dari riwayat yang sahihah, bahwa sifat air dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Dan juga di sana disebutkan sifat-sifat yang lain selain disebutkan oleh al-muallif di sini. Di dalam beberapa riwayat disebutkan tuluhu syahrun wa arduhu syahrun. Ya, disebutkan panjang dari telaga tersebut adalah sepanjang atau dengan jarak perjalanan 1 bulan dengan menggunakan onta, ya, tunggangan onta selama 1 bulan. Dan juga lebarnya syahrun, lebarnya syahrun. Juga disebutkan bahwa wazawayahu sawa, dan sudut-sudutnya itu sama. Ya, sudut-sudut dari telaga tersebut sama. Artinya dia berbentuk bujur sangkar yang sama panjang dan lebarnya. Baik. Wa kadzalika atyabu min rihil misk, disebutkan di antara ciri lain dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanginya lebih wangi, lebih harum dibandingkan al-misk. Juga ciri yang lain disebutkan dalam beberapa riwayat, mizabani au fihi mizabani yamuddani minal jannah, ahaduhuma min zahabin wa thani min fiddah. Dan di telaga Nabi ada 2 saluran mizab, ada 2 saluran yang terhubung ke surga, 2 saluran air yang terhubung ke jannah, ke surga. Salah satunya dari 2 saluran itu terbuat dari emas, yang satunya terbuat dari perak, ya, terbuat dari perak. Demikian ciri atau sifat dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, kita baca penjelasan atau syarah dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, haitsu yaqul kadzalika mimma yakunu fil yaumil akhir, demikian pula yang terjadi
1: di hari akhir, di hari kiamat, haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa haudun tuluhu masiratu syahrin wa arduhu syahr. Ini yang tadi kita sebutkan. Kata beliau hafizahullah, yang mana haud tersebut panjangnya sepanjang perjalanan satu bulan dengan menggunakan unta, kata para ulama, bisair ibil al-muhammalah, dengan unta yang memikul beban, membawa barang atau beban. Wa arduhu syahrun, demikian pula lebarnya. Ma'uhu ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal. Aniyatuhu adadu nujumis sama. Man yashrabu minhu syurbatan wahidah la yazma ba'daha abadan. Qala rahimahullah ta'ala aw hafizahullah, taridu ummatuhu alaihi al-hawd fayusqihim sallallahu alaihi wasallam. Umat beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, umat Muhammad, umat Islam, ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merekalah yang akan datang ke telaga Nabi. Sehingga selain dari umat Nabi tidak datang ke sana. Yang akan datang ke sana adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentunya salah satu kelebihan atau keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umatnya. Allah tabaraka wa ta'ala melebihkan umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan umat-umat yang lainnya. Sehingga umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka adalah umat yang terakhir di dunia ini, di muka bumi muncul terakhir, namun mereka yang pertama kali akan masuk ke al-jannah. Nah, ini kelebihan, keutamaan yang Allah berikan kepada kita semuanya, umat Muhammad. Kita harus bersyukur. Kita harus benar-benar taat kepada Allah, tunduk dan patuh kepada syariatnya, senantiasa menjaga ibadah kita kepada Allah, hubungan baik kita dengan Allah, karena Allah telah memuliakan kita semuanya selaku hambanya dan selaku umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka umatnya, umat Nabi Muhammad akan datang ke telaga tersebut untuk minum di sana. Fayusqihim, maka Nabi pun akan memberi mereka minum, mempersilahkan mereka minum, karena Nabi berada di sana. Nabi berada di telaganya. Kemudian ada yang datang ke sana dengan rombongan-rombongan datang ke telaga Nabi, maka Nabi mempersilahkan mereka untuk minum di telaganya. Yang mana keutamannya sebagaimana disebutkan bahwa man syariba minhu syurbatan, siapa yang minum satu kali, minum seteguk saja dia minum, maka dia tidak akan kehausan lagi. Subhanallah. Kemudian qala wa yaribu alaihi unasun fayumna'un, kemudian akan datang sebagian orang ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka akan dilarang, bahkan diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya dilarang untuk minum, bahkan mereka akan diusir. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat Nabi menyatakan suhkan suhkan, pergi. Dan juga disebutkan bahwa Nabi mengusir mereka sebagaimana seorang pemilik kebun mengusir hewan liar yang masuk ke kebunnya. Artinya pengusiran yang luar biasa, yang keras kepada orang-orang yang datang ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin minum di sana, di mana Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ummati ummati, bahkan menyatakan ashabi sebagaimana disebutkan di sini fayaqulu, maka Nabi mengatakan ya rabbi ashabi wa ya rabku, itu adalah sahabatku, ini umatku. Kemudian dikatakan kepadanya fayuqalu lahu la tadri madza ahdathu ba'daka, engkau tidak tahu wahai Muhammad apa yang mereka munculkan sepeninggal kamu. Bid'ah, muhdats yang mereka lakukan setelah kamu wafat. Mereka mengganti, merubah, mengadang-adakan perkara yang baru dalam agama ini. Lalu mereka nisbatkan kepada agama. Mereka nyatakan itu bagian dari syariat Islam, bagian dari sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Padahal tidak. Maka orang-orang ini yang melakukan bid'ah, mengajak untuk melakukan bid'ah, mereka termasuk yang akan diusir dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu dari sini kita mengetahui ada dua manfaat, dua natijah hasil dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari orang yang datang kepada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminum di sana, ada dua faedah. Yang pertama, bahwa seorang yang datang ke telaga Nabi kemudian dipersilahkan untuk minum di telaganya, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang besar, yaitu dia tidak akan kehausan selama-lamanya. Ini sebuah samarah, natijah ghaliyah. Kemudian yang kedua, dengan telaga Nabi tersebut bisa diketahui mana umatnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berittiba kepada Nabi, berkomitmen dengan sunnah Nabi, tetap berjalan di atas sunnahnya, dan mana orang-orang yang telah merubah sunnah Nabi, yang telah melakukan bid'ah, perkara-perkara baru di dalam Islam ini. Diketahui. Ya, dengannya diketahui. Oh, ini orang-orang yang sudah merubah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Kemudian tadi kita katakan bahwa di antara ciri dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada telaga Nabi ada dua saluran yang menghubungkan ke surga. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahallahu taala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, وَعَطَانِ الْكَوْثَرُ وَهُوَ نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ يَسِيلُ فِي حَوْدٍ. Dan aku, kata Nabi SAW, aku diberi Al-Kawthar. Bagaimana dalam ayat surat Al-Kawthar, إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad SAW Al-Kawthar. Apa itu Al-Kawthar? Nabi menafsirkannya dengan menyatakan wa huwa nahrun fil jannah. Al-Kautsar adalah sungai di surga. Yasilu fi haudin. Kemudian Nabi menyatakan dan sungai tersebut mengalir ke telaga. Sehingga ada hubungan antara Al-Kautsar dengan apa? Al-Haud. Walaupun sebagian ulama mentaifkan riwayat ini. Baik. Faqala Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah fayumna'un wal iyad billah, maka mereka akan dilarang dan diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam minal wurudi ilal haud.
2: wa humul ladzina yuhdithuna fid-din wa yattabi'una fid-din.
1: Mereka itu adalah orang-orang yang melakukan perkara-perkara baru dalam agama, melakukan bid'ah di dalam agama ini. Ya. Melakukan bid'ah.
2: Dan bid'ah ini sangat-sangat berbahaya, harus diwaspadai, harus senantiasa kita berhati-hati darinya, dan hendaknya kita bersungguh-sungguh berpegang dengan sunnah.
1: Jangan sampai kita menganggap bahwa ya, menganggap atau kita beranggapan kita tidak akan jatuh ke dalam bid'ah atau akan selamat dari bid'ah ketika kita telah berpegang dengan sunnah.
2: Berapa banyak orang-orang yang tadinya sebelumnya di atas sunnah, bahkan termasuk orang-orang yang mempelopori sunnah di negerinya atau di tempatnya, kampungnya. Namun setelah itu dia meninggalkan sunnah dan dia pun melakukan bid'ah, membela bid'ah.
1: Karena apabila seorang telah meninggalkan sunnah, maka dia akan melakukan bid'ah. Barakallahu fikum. Ketika seorang meninggalkan sunnah, pasti dia akan jatuh pada bid'ah wal iyadzu billah.
2: Sunnah banyak bentuknya. Di antara sunnah adalah al-ijtima' fid din. Bersatu, berkumpul di atas agama, saling mencinta, saling menguatkan, saling berloyalitas, bersolidaritas dalam Islam, dalam agama, dalam sunnah.
1: Ketika seorang berpecah belah, maka dia telah melakukan bid'ah.
2: Iya, dia jatuh pada bid'ah. Berpecah belah, berselisih.
1: Bukan perselisihan yang dibenarkan dalam syariat, sebagaimana perselisihan antara kekufuran dengan keimanan, antara sunnah dengan bid'ah, antara Hizbullah dengan Hizbul Syaitan. Bukan. Tapi perselisihan yang dibangun di atas hududun nafs, ini adalah bid'ah. Ya. Bid'ah wa dhalalah.
2: Maka kita senantiasa berupaya untuk istiqamah di atas sunnah, berpegang kuat dengan sunnah, agar kita selamat dari bid'ah.
1: Belah, maka dia telah melakukan bid'ah.
2: Iya, bid'ah. Berpecah belah,
1: berselisih.
2: Bukan yang dibenarkan dalam syariat, sebagaimana persekufuran dengan keimanan, antara sunnah, antara Hizbullah dengan Hizbullah.
1: Bukan.
2: Tapi persekufuran yang dibangun di atas hududun nafs, bid'ah.
1: Ya. Bid'ah
2: wa dhalalah.
1: Maka kita senantiasa beristiqamah di atas sunnah, berpegang sunnah, agar kita selamat dari bid'ah.
2: Qala qawluhu qabsatul qiyamah al-arsya al-makan al-wasi'.
1: Arsya itu maknanya adalah luas, itu tempat,
2: bukan penghisaban kepada hamba.
1: Antara bentukan kepada,
2: di antara bentukan kepada laut,
1: yaitu bahwa al-haud sallallahu alaihi wasallam, haud telah itu sudah ada sekarang, telah ada, sebagaimana datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari

rahimahallahu taala sahabat Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inni la anzuru bil an, dan sungguh aku benar-benar telah melihat kepada telagaku sekarang ini. Jadi kita menetapkan telaga milik Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ada. Demikian pula kemarin kepada haud, bahwa Nabi memiliki telaga yang Allah berikan kepada mereka. Hal ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innalikum haudha, sesungguhnya masing-masing nabi memiliki, wa innahum layatabana ayyuhum aktsara, dan sungguh mereka para nabi saling berbangga siapa di antara mereka yang banyak pengunjungnya yang datang ke telaga. Wa inni lahu an akuna aktsaruhum wariyah, dan sungguh aku berharap bahwa akulah yang paling banyak ya pengunjung ke telaga. Demikian pula keimanan atau hadis yang bukan menyebutkan tentang al-haud adalah hadis yang mutawatir. Hadis-hadis yang mutawatir yang datang datur yang banyak, sehingga terhadap haud ini bagi dari keimanan yang jelas pasti, keimanan yang dalil-dalil yang kuat dan banyak. Kemudian al-muallif rahimahullah melanjutkan, uminu asyrata man syafiri jahannam tamurru bihi nasu ala qa'malihim. Kemudian lanjutnya dari kejadian kiamat itu di kiamat besar, yaitu as-sirat, kubur ala sirat, ini jembatan. Kata al-muallif rahimahullah, dan aku bahwa as-sirat jembatan mansuh yang dibentangkan ala di jahannam, di tepi neraka jahannam, ya di tepi jahannam, ini di dua tepi. Rubihin nasu ala qadri amalihim, manusia menyeberangi jembatan sesuai kadar amalan mereka. Manusia menyeberangi, cara bentuk seberangan manusia di atas jembatan sesuai dengan kadar amalan-amalan mereka. Qala Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa min yaumil qiyamah, di antara yang akan terjadi kiamat hisab. Nah, ini masih penjelasan sebelumnya. Hasibullah jalla ta'ala al-khalaq qiyamah. Jadi setelah umat manusia dikumpulkan mahsyar, kemudian mereka akan datang ke sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu akan terjadi aban amal. Tabaraka wa ta'ala akan menghisab makhluk di hari kiamat. Fal yuhasabu hisaba taqrir. Adapun orang kafir akan dihisab juga. Sebagian ulama menyatakan kafir tidak dihisab. Tapi sebagian menyatakan, tapi nya berbeda, atau cara bentuk ban al kafir itu berbeda penghisaban al mukmin. Apa bentuk seorang kafir? Qrir, hisab muazanah. Tapi takrir, takrir yang ya, kejelekannya dia akan adab. Laik hisab muazanah, ini hisab muazanah bainal hasanati was sayyi'ah,

hasana itu ditimbang ini antara kebajikan, kejelekan, amal soleh dan amal kejelekan. Ini proses asab kaum mukmin, kaum muslimin. Sementara kufar tidak. Kenapa? Qala li'annahu laysat, karena seorang kafir tidak punya kebaikan. Nah, walaupun dia melakukan kebaikan, tapi percuma. Tidak ada manfaatnya. Siap kebaikan yang dilakukan oleh kafir. Karena apa? Terhapus. Terhapus karena kekufurannya. Allah mengatakan la syarakta la yahbaluk wa la takunanna minal kafirin. Jika kamu wahai Muhammad melakukan kesyirikan, amalanmu akan terhapus. Amal kebajikan, ibadah, ketaatan semuanya hilang, enggak ada nilainya. Orang kafir tidak akannya. Berbagai kebaikan amal soleh itu tidak ada. Hilang, Pak, karena dia melakukan kesyirikan. Ayqarraru bi amalihil kufri atau cara penghisabannya itu takrir, menetapkan, menghitung, ya, dihitung dan ditetapkan amal kekufurannya. Ini dihitung, dikalkulasi dan kekufurannya, jelekannya sudah. Setelah itu, ya, tentu ini dilakukan sebagai izhar adlillah. Allah ingin menampakkan keadilannya, bahwa Allah tidak akan mengadab sampai tabrak ditunjukkan bahwasanya memang si hamba tersebut pantas untuk diazab. Allah tidak langsung. Walaupun jika Allah menghadapnya secara langsung, itu satu wajar dan bentuk keadilan Allah sempurna, karena semua adalah milik Allah, ciptaannya, pengaturan Allah Taala. Namun Allah keadilannya kepada hamba-hambanya, diantaranya menghisab, ya, menghisab kejelekannya, kekufur, lalu dihitung, ditetapkan kepadanya. Ada wa mal mu'minun, engkau mu'minin, fayuhas a'malihim, mereka akan menghisab atas amalan-amalan mereka dengan hisab muas, akan ditimbang. Dan sudah kita lihat pembahasan terkait dengan al-mizan, penimbangan amalan alam. Lahum hasanat wa lahum sayyi'at, karena kaum mukminin memiliki kebaikan juga kejelekan. Wa minhum man la yuhasabu, di antara kaum mukminin tidak dihisab. Wa yajannatu bighairi hisabin, dia akan masuk ke dalam surga proses penghisaban. Kama fi hadits 70 al alladziina yadkhuluna al jannata bihisla hisabin wala adab. Sebahi muttafaq alaih. Karena di sana ada 70 dari kaum mukminin yang akan masuk tanpa hisab, tanpa adab. Kita harap pada Allah termasuk bisa digolongkan dari mereka yang masuk hisab, masuk jannah tanpa hisab, adab. Kalau minum hasabu hisaban yasiran, dan juga di antara kaum mukminin ada yang dihisab dengan yang mudah, yaitu disebut dengan al-ard. Ta'ala fasawfa yuhasaban yasira wa yamila ahlihi masrura, maka si mukmin tersebut akan hisab dengan hisab yang mudah, dia akan kembali menemui keluarganya bersukacita. Wa minhum man yunaqashu hisab yuhasabu hisab munaqashah, juga hisab dengan hisab yang detail. Barakallahu fikum, interogasi, tanya detail. Ada tiga jenis hisab kepada kau. Ada yang dihisab dengan hisab yang, ada yang dihisab dengan hisab yang berat, dan ada yang tidak dihisab. Isi dari kaum mukminin terkait dengan penghisaban amalan. Barakallahu fikum. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man nuqisha udzib, ay man nuqisha udzib.

siapa dihisab dengan munakasy, dengan detail, dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ke hakikatnya, dia telah diadab. Nah, itu sebuah proses yang barakallahu fiik. Kemudian qala Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah ala qala rahimahullah wa bi anna sirata min syafir jahannam yamurru bihi an-nasu ala qa'malihim. Allah ba'da hadhihi al-ahwali kullaha, kondisi kurang genting yang sangat berat, ya, dahsyat semuanya ini yang beliau sebutkan, ya, mulai dari barakallahu fikum masuk ke dalam kubur, ya, fase-fasenya ini, tahapan ketika seorang berpisah dengan dunia ini, ya, meninggalkan negeri dunia ini, setelah dicabut ruhnya lalu dia akan masuk ke dalam kubur. Di sana fitnatul qabr, ada fitnatul qabr. Setelah itu ada satu dari dua kejadian, nikmat azab kubur. Ini berat proses ini, tahapan. Kemudian setelah itu dibangkitkan dari kuburannya lalu digiring ke padang mahsyar, ya, setelah ditersangka kalah, kemudian semua digiring berkumpul di mahsyar. Lalu di mahsyar sendiri akan didekatkan matahari hingga manusia dalam kondisi yang memang sudah di mahsyar, hingga ketika Nabi sallallahu menyebutkan bahwasanya yusyar nas yaumul qiyamati hufatan urlan, dikumpulkan manusia di yaumul qiyamah di padang mahsyar tidak beralas kaki, tidak beralas kaki, tidak ban, tidak berkhitan, tidak membawa apa-apa. Maka Aisyah bin Ar-Rajul Sandur Ilmar'a, ini Yumbak Wang, akan sebenarnya akan melihat yang lainnya, melihat aurat yang lain. Maka Nabi menyatakan bahwasanya kondisi saat itu, ya, kondisi saat itu sangatlah dahsyat untuk yang muncul, ya, pada pikirannya, ya, keadaan sangatlah gelap untuk kemudian seorang akan berpikir dan melihat aurat orang lain. Berpikirkan itu dan ditegakkan al-kumsu al-mawazin, amalan akan diletakkan dan diamalan. Ini juga sangat khawatir ini. Mana apanya? Karena apa kita lakukan sudah lewat. Amalan yang kerjakan sudah lalu, kita sudah lupa, tapi Allah mencatatnya dengan melalui malaikat. Kemudian al-haud, lalu berikutnya al-hisab, punya pemberian buku catatan, akan diberi buku catatan amal. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, ada hadil ahwal, setelah kisah yang tegang ini semuanya, keadaan yang sangat mengerikan ini. Lihat, hunaka sirat, setelah itu masih ada sirat. Man samat jahannam, dibentangkan bibir atau tepi itu makna di. Hal ini sebagai hadis yang muttafaq alaih. Sallallahu alaihi wasallam menyatakan sum yudrabul jisru enam wa tahillu syah wa yaqulu Allahumma sallim sallim, dan akan dibentangkan jisir, jembatan ala, ini jahannam, ya, tangkan jembatan di atas jahannam, ini buat tepi jahannam al jannah. Watahil syafa'ah, dan syafa'ah akan terjadi, syafa'at saat itu, dan para nabi di jembatan sembari berkatakan Allahumma sallim sallim, ya, semua nabi berdoa, ya, Allahumma Allah selamatkan, selamatkan, selamatkan. Qala wa sirat, secara balat tariq, jalan bil qant.

parah, lebih parah, itu yang dinamakan dengan, walaupun ada pesan para ulama bahwa yang jembatan atau tali yang akan ini jembatan yang depan pintu, ya, ketika seorang melewati sirat, maka dia akan sampai di timparah, di situ sebelum jannah akan terjadi kisah, kisah untuk membersihkan jiwanya, kisah yang khusus membersihkan jiwa ahli jannah, membersihkannya dari berbagai penyakit, hasad, iri, dengki, ya, dan berbagai penyakit kalbu, penyakit jiwa, sehingga ahli jannah akan masuk surga dalam keadaan jiwanya benar-benar, ya, mereka akan berada dalam bersih, suci batinnya. Qala alamatun ila wasati jahannam, matan itu artinya jahannam. Taiku kulluhum ahada sirat, semua makhluk akad ini. Walaupun oleh para ulama bahwa yang lewati atau menyeberangi sirat hanya dari kaum mukminin saja. Adapun orang-orang kafir setelah menghisab, ya sudah, setelah itu mereka akan digiring jahannam. Wasiqal ladina kafar ila jahannam, maka akan digiring, ya, kelompok-kelompok rombongan orang-orang kafir langsung ke jahannam. Enggak melewati sirat. Ya. Melewati sirat hanya al-kaum mukminin. Qala yamurul khalaiq kullu ala hadha sirat wa adaqqu min ash-shahd min as-sayf, karena jembatan tersebut lebih tipis dari sehelai rambut yang dari pedang, dalam surat demikian disebutkan, wa harru min al-jahd, panas daripada bara api, yamurun nas alaihi alaikum, mereka akan jembatan tersebut dengan cara bentuk sesuai dengan kadar amalannya, taj'amaluhum fawqa sirat. Manulum man yamurru khatib, ada yang mengisirat seperti kilat, ya, yang begitu cepat, kilat yang menyambar. Inhum man yamurru kal farasil jawad, mereka ada yang menyeberang seperti kuda pacu yang cepat. Inhum man yamurru karakibun, ada juga yang melewati menyeberang seperti penunggang onta. Inhum man ya'u aduan, ada juga yang inhum man yamshi masyan, ada yang berjalan biasa. Min zahafu zahfan, kan ada yang sambil harap, ya. Wa minhum man yulqa fi jahannam, namun di antara mereka ada yang gagal menyeberang sirat, akan dikait-kait pengait di pinggir jembatan lalu dilemparkan ke dalam jahannam. Wa hadza madhkurun fi, ini semuanya disebutkan dalam Al-Qur'an. Qala ta'ala, kaitan penyeberangan di atas ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Wa rabbika lanahshur wasyayatina thumma lanuhdira hawla jahannama jithiya. Demi Rabbmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti kami benar-benar mereka semuanya dan juga para syaitan, syaitannya yang bersama mereka, orang kafir, mujrimin. Sembala nuhduran nahum, lalu kami hadirkan mereka di sekitar enam jihi, dalam keadaan mereka berlutut. Iya, mereka berlutut karena memang kondisi sangat-sangat ngeri, ya kan? Alam yuwatara kull ummatin jahat, dan engkau akan melihat umat dalam keadaan di hari itu, hari kiamat, semuanya menunggu hukum dari Allah terhadap perkaranya atau akhir dari perjalanannya. Sumbalanan zian syiatin ayyum asyaddu al-rahmanatiya. Kemudian kami akan mengambil golongan siapa di antara mereka yang paling jahat, yang paling bermaksiat. Dan Allah akan mengambil dari setiap kelompok barakallahu fikum ahli din, setiap ahli din mengambil yang pendolan-pendolan dunia dulu. Jadi nanti diatur ke akbar. Yang kepala ketua-ketuanya dulu keras, Allah ambil, Allah adab yang berikutnya dan berikutnya.

sebagaimana takdir summa lananzi'anna min ahli kulli din qadatahum wa qasa'ahum fi syar. Diambil dari setiap pemeluk agama, Allah akan mengambil pemimpinnya, ru'asan fi syar. Demikian. Summa lana'atmu billadhinahum awla tasqiyya. Kemudian kami benar tahu mereka yang paling pas untuk dilempar pertama kali ke tanar, dilempar ke dalam. Qala wa inni, dan sungguh tidaklah di antara kalian kecuali akan datang, ya, datangnya yaitu apa? Kullu nas jahannam, semua manusia akan datang ke jahannam. Ini tentunya adit perbedaan pendapat di kalangan ulama, apa makna yari di sini, datang kemana, masuk ke jahannam pak di dar as-sirat. Terjadi para ulama ini, ada yang menyatakan, ada beberapa pendapat, ada yang menyatakan bahwa makna ayat illa wa yani wari jahannam, yani masuk ke dalam jahannam, namun kaum mukminin ketika masuk jahannam dalam keadaan mereka itu selamat, di jahannam dibuat dingin.

semua manusia akan datang ke jahanam. Ini tentunya ada sedikit perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apa makna yaridun di sini? Datang kemana? Apakah datang masuk ke jahanam, ataukah didatang ke as-sirat? Terjadi khilaf di antara para ulama. Ini ada yang menyatakan, ada beberapa pendapat, ada yang menyatakan bahwa makna ayat illa wariduha, yakni wari jahannam, datang ke jahannam, yakni semuanya akan masuk ke dalam jahannam, namun kaum mukminin ketika masuk jahannam dalam keadaan mereka itu selamat, dingin. Ini jahannam dibuat dingin oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga mereka tidak tersiksa, tidak merasa menderita, susah di dalam al-mu'minin. Sementara kafirin mujrimin akan dilempar ke dalam jahannam. Kemudian pendapat yang ketiga menyatakan wariduha, yaitu warid as-sirat. Mereka akan, semuanya akan melewati sirat al-mustaqim yang diletakkan di atas jahannam. Ya. Alamatni jahannam. Kalau in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Ini pada ayat berikutnya Allah menyatakan, kemudian kami selamatkan hamba-hamba yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang zalim dalam jahannam dalam keadaan jithiya, ya, dalam keadaan berlutut tunduk. Qala fa idza tajawazu sirat uqifu lil qisas. Jika mereka kaum mukminin telah melewati, menyeberangi sirat, maka mereka akan berhenti, ya, dikintarah untuk melakukan qisas. Ini qisas yang khusus, qisas untuk pembersihan, penyucian jiwa. Yuqtasu li ba'dihim min ba'd fa idza hudhibu wa nuqqu udhina lahum fi dukhulil jannah. Ini mereka akan dikisah sebagian dengan sebagian yang lainnya. Kemudian ketika mereka telah dibersihkan, dijernihkan, disucikan jiwanya, lalu mereka akan diizinkan masuk ke dalam al-jannah. Demikian penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Dengan ini kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya biidznillah. Allah taala alam bisawab wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin.

yakni kita di Ahad 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Kita dalam sesi yang terakhir ini kembali melanjutkan kajian pembahasan kitab Daruratul Ihtimam. Ihtimam, mementingkan dengan perhatian yang sangat besar serta semangat yang besar di dalam menghidupkan dan mengamalkan sunnah serta mengagungkan dan memuliakannya tanpa meremehkan sedikit pun, walaupun itu perkara-perkara yang mustahab. Dan inilah yang seharusnya bagi setiap mukmin, karena mustahab itu, walaupun mustahab, adalah perkara yang diperintah. Karena perintah, ada yang perintah wajib, ada perintah yang mustahab. Maka kita jalankan semuanya, rinci apakah ini wajib ataukah mustahab. Ikhwani fiddin rahimani warahmukumullah, wa hadha huwa ahlus sunnah. Karena ahlus sunnah, muhibbuna lis sunnah, wa mutamassikuna bis sunnah, dan ya'maluna bis sunnah. Sunnah dalam arti al-wajibat wal-aqidah, perkara-perkara yang wajib dan perkara-perkara aqidah, termasuk di dalamnya as-sunnah dengan makna hal-hal yang mustahab dan afdal. Ini pun kita jaga dan kita hidupkan pada diri kita, keluarga kita, dan masyarakat

setiap mukmin. Karena mustahab itu, walaupun mustahab adalah perkara yang diperintah. Karena perintah, ada yang perintah wajib, ada perintah yang mustahab. Maka kita jalankan semuanya, rinci apakah ini wajib ataukah mustahab. Ikhwani fiddin rahimani warahmukumullah, wa hadha huwa ahlu sunnah. Karena ahlu sunnah muhibbuna lis sunnah wa mutamassikuna bis sunnah, dan ya'maluna bis sunnah. Sunnah dalam arti al-wajibat wal-aqidah, perkara-perkara yang wajib dan perkara-perkara aqidah, termasuk di dalamnya as-sunnah dengan makna hal-hal yang mustahab dan afdal. Ini pun kita jaga dan kita hidupkan pada diri kita, keluarga kita, dan masyarakat usia. Tetap kita amalkan, kita hidupkan sunnah itu, kita amalkan. Justru meninggalkan sunnah itulah yang, itulah sebab matinya sunnah. Apabila sunnah mati, maka akan hidup bid'ah. Ditinggal satu sunnah, itu akan berakibat apa? Hidupnya satu bid'ah. Dan kita telah baca kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Karena itu kemudian al-muallif rahimahullah mengatakan, wala yajrimannakum syana'anul muta'assibin wala tahwil al-mubtilin. Janganlah menghalangi kalian sikap bencinya orang-orang yang muta'assib, orang-orang yang fanatis, fanatis suku, fanatis golongan, fanatik partai, ataupun fanatik mazhab. Ini jangan menghalangi kalian untuk beramal dengan sunnah, untuk menghidupkan sunnah. Itulah sebab matinya sunnah. Apabila sunnah mati, maka akan hidup bid'ah. Ditinggal satu sunnah, itu akan berakibat apa? Hidupnya satu bid'ah. Dan kita telah baca kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Karena itu kemudian al-muallif rahimahullah mengatakan, wala yajrimannakum syana'anul muta'assibin wala tahwil al-mubtilin. Janganlah menghalangi kalian sikap bencinya orang-orang yang muta'assib, orang-orang yang fanatis, fanatis suku, fanatis golongan, fanatik partai, ataupun fanatik mazhab. Ini jangan menghalangi kalian untuk beramal dengan sunnah, untuk menghidupkan sunnah. Wala tahwil al-mubtilin, jangan pula menghalangi kalian tahwil dari para mubtilin, orang-orang pembawa atau pembela kebatilan. Tahwil, yakni apa tahwil? Membesar-besarkan, jangan dibuat ngeri. Kamu kalau lakukan sahabat, butuh sahabat. Jangan kita bergeser atau mundur ketika ada aziyah, gangguan, caci maki, olok-olok. Wala haisah al-awam al-maftunin, jangan pula kalian terhalangi oleh teriakan awam, keumuman atau kebanyakan manusia, al-maftunin yang terfitnah. Tadi olok-oloknya itu, sehingga jenggot dianggap ini kambing, embek, gitu. Kita akhirnya kayak merasa risih, merasa enggak enak kalau cingkrang, masak cingkrang-cingkrang gitu. Akhirnya turun. Kalau turun masih di bawah, di atas batas, labas. Tapi kalau sudah mepet apalagi nabrak batas, ini yang sehingga jangan kita risih sama ucapan-ucapan itu. Pak jenggot ataupun cingkrang kebanjiran, labas. Kita tahan itu semua sambil kita luruskan. Justru kita harus jangan kita terjejali oleh ucapan mereka.

sehingga masuk perasaan risih itu, tapi sebaliknya kita terus jejali mereka dengan indah as-sunnah. Justru inilah indah as-sunnah ini. Ya. Justru inilah jenggot itu indah. Ya. Cingkrang pakaian jenggot itu indah. Menjaga salawat ratibah itu indah. Perhatian terhadap salawat lima waktu itu indah. Terus demikian. Ya. Termasuk bagian dari as-sunnah mu'amalah tayyibah. Isya'us-salam. Ya. Berkata yang baik, bersikap baik, mudah mengalah. Ini semua bagian dari as-sunnah. Ya, bermuamalah yang tayyibah sebagaimana dulu para sahabat bermuamalah tayyibah kepada umat manusia, yang dari sinilah justru apa menjadi pintu yang besar dari masuknya umat manusia ke dalam Islam, jadi pintu yang besar dari sebab mereka mendapatkan hidayah. Ya, di samping menegakkan ilmu, menegakkan hujjah kepada mereka. Dari bab ini pintu al-akhlak al-karimah. Ini bagian dari as-sunnah yang harus kita hidupkan. Ya. Sehingga sunnah itu zahirah wal batinah. Jangan hanya yang zahirah saja mengabaikan yang batinah. Itu juga sebaliknya, jangan hanya batinah saja mengabaikan zahirah. Apabila kita memang muhibbun lis-sunnah, mutamassik bis-sunnah, amilun bis-sunnah, muhyin lis-sunnah, kita orang yang cinta, kita orang berpegang teguh, kita orang yang memang menghidupkan sunnah, maka mu'allif mengingatkan, jangan sampai hal-hal di atas menghalangi kalian dari menghidupkan as-sunnah. Fa inna sunnatal yawma gharibah. Karena sunnah pada hari ini, pada masa ini, itu gharibah, asing, mu'awalul hadam, ya, terancam dihancurkan. Tahbisuha min kulli ashaddil haja fi abnaiha al-mukhlisin. Ya, sehingga sunnah itu sangat butuh pada hari ini, ya, pada masa ini, dari adanya abnaiha, putra-putra as-sunnah, yakni atba' sunnah, murni cintanya terhadap as-sunnah. Alladzina yatahammaluna fi sabilihal masyaq. Yang mereka inilah orang-orang yang murni mukhlisin ini tadi, yang mereka akan siap, ya, menanggung kesulitan fi sabiliha, di jalan ini, di jalan as-sunnah. Siap mereka. Tapi kalau enggak mukhlisin, enggak akan siap. Ya. Merasa kok bagus ya, kok kayaknya keren ya, ya begitu ada gangguan sedikit nggak siap dia menanggung masyarakat kesulitan, dicela sedikit ya, atau siapa tetangganya ngomong, atau mungkin orang tuanya ngomong, atau kakak atau adiknya ngomong, nggak jadi dia. Karena apa? Nggak mukhlis. Dia hanya merasa tamaknya begitu. Tapi memang butuh orang-orang yang mukhlisin. Nah, orang-orang mukhlisin inilah yang akan siap menanggung segala kesulitan, segala resiko fi sabiliha, di jalan as-sunnah ini. Wa yu'thirunaha 'ala hudhuhi anfusihim, dan dia akan siap mendahulukan as-sunnah di atas kepentingan-kepentingan dirinya. Ya, kepentingan penghidupannya atau pekerjaannya atau yang lainnya. Ala hudhuhi anfusihim. Qaiduhum fi dhalika ar-rifqu wal-lin. Yang memimpinnya dalam menghidupkan as-sunnah ini adalah sikap lembut dan lunak. Ya, bukan karena kasar. Ya. Bukan atau keras atau kaku, enggak. Tapi apa? Ar-rifqu wal-lin. Sikap lembut dan sikap luas. Ya. Wal mujadalah billati hiya ahsan. Dan kalau memang harus menyampaikan argumentasi, maka dia yujadil, ya, menyampaikannya dengan cara yang terbaik, dengan cara yang terhormat, dengan cara yang elegan di dalam menyampaikan hujjah-hujjahnya. Ketika ada yang protes, apa adik kamu kok bilang sunnah ini, apa hujjahmu, sampaikan hujjahnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada. Nah, qala as-sahabah kada. Ya, sampaikan. Atau kalau memang ada ayat dari Al-Quran, qala Allah ta'ala.

كذا. نعم. بالتي هي أحسن. نعم. وسيكون التوفيق حليفهم والعاقبة untuk mereka. متى ما أخلصوا النية لله عز وجل واحتسبوا منه وحده الثواب على هذا العمل الجسيم. Ya. Itu ya al-aqibah yang baik akan mereka peroleh apabila mereka akhlasu an-niyyah lillahi azza wa jal, hanya mengharap kepada Allah pahala ala hal memelihara lihya, sekedar mengangkat ya, bajunya di atas mata kaki, kecil namun ini amal besar. Amal besar karena istiqamah. Amal dia mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pentingannya ya, bukan karena ambisinya ya, atau yang lainnya. Wa ma akhwajuna huna an nudzakkirahum bitilkat tajribah. Kita sangat butuh untuk mengingatkan mereka, para abna ussunnah, pengikut as-sunnah itu, dengan satu pengalaman allati jarat ala yadil imam asy-Syatibi, yang dialami oleh al-imam asy-Syatibi rahimahullahu taala, imam besar dari Andalusia. Indama aqad al-azm ala ihya'i sunnah wa tajarrud laha, untuk memilih ihya'u sunnah wa tajarrud laha, dan murni mengamalkan sunnah, konsen dalam mengamalkan sunnah. Ya, beliau pilih jalan ini. Ya. Wa in khalafan nas, walaupun umat masyarakat menentangnya. Ya. Fata'arraza bisababi dzalika limaqtun nas, sehingga dia harus menghadapi marahnya manusia. Wa izra'ihum ya bihi, pelecehan dari mereka, wa tuhamihi bikulli su, dan tuduhan, dituduh dengan semua tuduhan jelek. Kamu ini begini, kamu keras, kamu kaku, kamu ini mata-mata, kamu ini begini, kamu begitu terus. Ya. Walakin al-aqibatu lil muttaqin. Namun al-aqibah itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Wala yansurannallahu man yansuruh. Innallaha laqawiyyun aziz. Pasti Allah akan menolong orang-orang yang menolong agamanya, sehingga Allah itu la qawiyyun aziz, benar-benar kuat dan perkasa. Ya. Maka kita harus, kapan Allah tolong kita? Kalau kita menolong agama Allah. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Naam. Ihfazillah yahfazka. Jagalah agama Allah ini, pasti Allah akan menjaga kamu. Ya. Ada pengalaman al-Imam Asy-Syatibi itu, qala Asy-Syatibi fil i'tisam. Al-Imam Asy-Syatibi mengatakan dalam kitabnya Al-I'tisam, dia katakan fataraddada an-nadharu baina attabi' as-sunnah ala syarti mukhalafati ma'tadan nas. Maka aku bimbang dalam memandang sekarang, bimbang pandanganku antara apa, aku mengikuti sunnah dengan syarat menentang adat kebiasaan masyarakat. Oke, sekarang ikuti sunnah namun menentang kearifan lokal, katanya tentang adat kebiasaan masyarakat. Fala budda min husuli nahwi ma hasala li mukhalifil awaid, sehingga harus menghadapi atau menerima ya, apa yang dihadapi oleh orang-orang yang menyelisihi adat. La siyama idza ibda'a ahliha annama hum alaihi huwa sunnah. La siwa, terlebih lagi di masyarakat yang apa, justru mengklaim sebaliknya, adat yang mereka biasa lakukan, biasa mereka lakukan itu, itulah sunnah, bukan yang lain. Ini menyelisih jelas-jelas adat aja menyelisih itu berat, apalagi masyarakatnya menyangkini itulah sunnah.

sekarang. Illa anna fi dzalika al-ibth tsaqil. Sungguh ini tantangan berat. Ma fihi min al-ajril jazil. Dan di sana ada pahala yang berlimpah. Kalau siap seperti ini, maka dia akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Ini pilihan pertama. Wa baina an attabi'ahum, atau aku akan memilih pilihan kedua. Aku mengikuti manusia ala syarti mukhalafati sunnah wa salafis salih. Dengan syarat, ya berarti kalau mengikuti manusia, syaratnya menyelisihi sunnah dan salafus salih. Fa'adkhul tahta tarjamatid dullal. Kalau demikian, aku akan masuk di dalam apa? Terjemahnya orang-orang sesat. Biografinya orang-orang sesat. Ya, a'idzan billahi min dzalik. Aku berlindung kepada Allah dari itu. Illa anni uwafiqul mu'tad. Tapi kalau aku pilih opsi kedua ini, aku cocok dengan adat. Ima pilih opsi satu. Berarti begini, resikonya ini. Ima pilih opsi dua, berarti begini, resikonya ini. Faraitu annal halak fi ittiba'is sunnah huwan najah. Maka aku melihat bahwa binasa dalam mengikuti sunnah inilah najah.

0: sunnah wassalafis saleh. Dengan syarat, ya berarti kalau mengikuti manusia, syaratnya menyelisihi sunnah dan salafus saleh. Fa'adhul tahta tarjamatid dullal. Kalau demikian, aku akan masuk di dalam apa?
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Wa jaa'a al-ikhwatu.

وإنه لذو علم بما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

فقد حدنا

0: لهم اللعنة ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم.

فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل

كبيرا فقد حدنا مكانه

برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.

فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا

وإنه لذو علم بما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

فخذ حدنا

بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف.

فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل

وإنه لذو علم بما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

الطارق مصحوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟

له بدا شيخا كبيرا.

الله برحمه ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.